qatsiqapinneqo nalunarsiutuq ilunatsiila nalunarsiutuqulusiullumi naqajo July 27 malu isumattaqpalaqsimayugun ilaq iqqamubingartuqulutaana July ataaniiliqtilluguila iqalliaraarna Pesok saya tiga guna lepas kuli dah bunga taksi tamat kuat sunai awal jut kesiana terlalu ikan apa macam dah malu kau yang nak tepat sama juga mana isa tak kami pak ino tu dah le serai le sup tak wakafi dia kaya lo dah malu tamat kuat ni kuat sunai

0: Исмагиясинни нипили куйгаттагатта окаарарусит нипили усима юкаммат иннарми тэкани кангертугаапик кангерлугаапингмит нипили жаумат тусарсаутинниараттикку кану исмагияқармагаат тусаарормилаву
1: оққойжуга оққ аңтурса кангертугаапингмат айо Kasih sekarang sudah mula bernasi lagi jauh, hati dia orang yatim, tema atau tema itu orang, tema lagi yang itu kalau mana hati dia orang yatim sila kau terdakwa, aja yuk sila kau yuk kita, nuyalone, nuutar doa orang kerasan. Kau tiang yang kau jual sana, nanti saya cakap yang kau jual sana. Kalau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau ഇപ്പം ദേവാലയം കൊണ്ട് വന്ന അക്കുന്ന ശിക്കുവാമി ഇല്ലാകോട്ടേശ്വരനെ കേരളത്തിലേക്കും തുവങ്ങി ചുറ്റമാക്കും റോമൻ തുവങ്ങി ചുറ്റിട്ട് വിടുവോ തുണ്ണു കത്തിയാറും നാശത്തി തേനാവനിക്കാനൊരു വിഷമസ മണ്ണരിടാക്കുന്നത്തോണ്ടാക്കുമാറ്റാ ചിക്കുമുട്ടാക്കാനാവശ്യമെന്ന ഒക്കെ ma harukka ma kanagi harukka ma ta ma kanagi si jawa ma nakpero kura inda ma nakpero ni o ma tia ki kuna ma nakpero na ma isi ma nakpa ni kero kura ato ni o ka jero si na mga ma o ka kama ila kama ko na ta ta ya paksi ma katang ila uwan ni ang ayok sa tamak ko na ka nakawin ma nakpa a paksi ma katang ako ima ila gako ila gono katao na toro kami pwede ko tuloy kami yung tapakigilip sa kao yung mga kamasi kamasi kiyo ito ko at ata din na pwede ko dyan ito hiling na pwede ko dyan ito sa tesimane kano tinag sa kong matwerong mi inyawara ko kami pwede ko dyan ito na tama na tama na ililap sa ngayon nilililap tamako tama dyan ngayon kitig apaksukot ako yun tamako Nutakari, tamasyaw na karo ako lagi. Kisa tuwin na kaya ko tama, nalilaw ti siya may yakta ko rin ako mo. Iwala yung jolaw na sila ko. Tayo may lang na ang mga tawa ni. Tamasyaw to siya rin yara ti ila ka. Tasya man ako siya rin ako. Katlo na ati ti ituri ala ko rin ako. Katlo na ati ti okta ala ko rin ako. Katlo na ako rin yung ataw kaya. Da konen ta na no asma se yo tutum shuri yoxsa anaqti digu eno rila asma gama tabaqqa qoyan nama otigi baqqa ondox so bulta qatti qoyo otigi nama nanatti ne tama no riyana na rawti kutrone ondox so so ru yoqqa pon ke yoqta na ru ko pechu chitu ova ma shuwar ki ani ta promo shuwar ki ani ma tsuma Namotrene kiwa hamma shuripu shugur nagama ukhida jari yun nagaratunga khadlunani nuktani ilo aka khadidari ubalgata bishuti dhumakua ayapyati na ilo damajya ubalgata aka khadidari ubalgata shumu ikini agangata ilana kiwita wadiratuta ikidita wakata khangata shumu Jauh banget time ni kerana cuma mana satu time tu, bisu kaya jaga rasa. Kalau terus kamera tu orang juga mana, so cuma jatuh turun atau mana. Kalau yang kita kau cuma aku nama, nak terus aku orang bertiga masuk taruh. Kau yang nama itu kalau di sini tu orang ni, hilang kerana macam mana, macam mana ni, biasa ni, kalau nak tu ni, kalau ni, hidup ni. Nama orang tuh ni sama ke, tu mana sih, mana tiap pukul, kau yang nama orang tuh. Kena tahu.
0: Kau yang nama ikhok angkut terjual dekan he, kau yang suka ping mew tak. Nipilah orang nak sejauh ni orang mat. Nipilah orang mana kawit 1-888-896-3135 and 867-979-6101. Dakwa nakit tagyari. Marik lugit. Nipilay ako nakputit if you isa magiyangan nito. Katlago magubit. Apeksok daw yung magubit lunay.

marilugu ang liberdena pu marilugu atata bu kanuilorninga ittuttarune kanuilorninga illattarune akkammarune ubburune angamma kanuilorninga ilippalle juttiginnerlutigo pillereyagi marilugin qikatuinnangillutta issivaatuinnangillutta tamanna pillereyalu yubuni umma teichumani Rinnya bicara kartin nego asalatin ni anaatin ni ningiutin ni ilisaya kartin luta ilatin ni lu. Tamanna asyik jisme jebut temangat rinnya bimota ugata asyik jibadler tabinapun inwi angayukata ilakusagilau tangan. Tamanna kawiji marangin nakuri ubang pekok sebadler lunga. Tamakwa ilinia be asurastilugi pirolomi gama kisiane ilinia bittakangitilugi tuli inu yubni ugitilugwa. Tamanna chokosikurulunga atataga angutaugama tuchukijaruge barataga auglerottok timuksikurulni namutunna pedagijaktutto. Chokosikurulunga akagukastunga makkuunni Atataka marikselau tabinaka kimuksaksune aurlauman uanga pichuklunga mariktubuni utlunga. Taimanna marikselaya katatuinna dunnaka ma ananama aivaraogara ollaksuninga. Atatannunila marikumaka ma mariksen marikunnaksit paraunnitkumanga akkaagukka amisukuppadeit ningi mariktubit. Asyudda Atasan angumat angutibarang ikarwasong akimuksok tidlugo. Nikpak tidlugo. Nikpak tibunyo yakangan umayo kasutunan anguyong naksit sakpang napakap. Angubadilaw nakakaw. Atatamaro ilaw tilitay naksunan nga ilaw titum nakpaderaksunan nga tabak. Una adiging idutigayanga ilinyang nita udlumi ilinyak titinyo. Pilihan yang matiat sama kuah adik yang itu atau pilihan yang mungkin ilmu aku tergelar nampakkah timi ma pilihan yang dunia timi ka pilihan dunia agak ka pilihan luti picu kata semua kanuilau ma atau ka kanuilau kasih utik luma tamana ilmu aku terjutik kata sebenar putih cuma nitoka ilmu aku bi atau kartun lagi. Sibuldak inuusakattiagaya khamma. Kinguldak ilagittiagaya khamma. Atatawun kanuidok padleyengin, pilgiyagi padleyengin, takunnaatabun ilijutigi padleyadlutigo. Tabba sunnaupa ilagittiagaya khamma mi taakkoa tuinna roguratutti. Akka kaumigatta anga kaustutaru taakkoa anga kpullu ilagi katingammata. Tapata ko kanuelo tamneng ilinya pagijay nagdatabi nagdlugit pilaga katamneng marilugit taman na inudluta ang yukatin ni pilyagoksayaw ni binapun ayokun ni oksayaw ni binapun isibatuin ang niurong ningin mat kisiyan ni nagdutin na sukluni Pidagadluni, ukiyong utlakarwapat, awayaw utlakarwapat, hangadima ang upat. Pidagadluni, atubin, adlaat, silaw, ukuni nga, nigdasuni nga, izin niya kasiutilaw, sabi na po. So kayo ma, so kasiutiluta suli, anakata ko yaw rotugot, ikumagubi, anilutin. Sunaba, taba, silaw, kanuin na rin na kuyiyangani, silaw, Nubuya kanuin na rin ata nga silak doa budo. Nubuya nga kimakuha katigo. Ano nga pa, ikulya pa. Tamakuha rin ata sa kasi tijutigidlutigo. Silak ko kisya ni angutaw kata. Pilaga katan niya kata. Nagdutin ni suktiwya kaya kan niya kata. Angutaw kata. Pikatuin na suktiwya kaya kadyangin nata. Tamana. Taman na ilin na titaw ni binagpun, siburitin nun, aksuwaro ato takasaw ni okoto. Takun nga ang tingok padayo nga.
ഇന്നവിടെ ഉള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പിള്ളേർ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ തേടാൻ നിൽക്കും ഇന്നത്തെ ഇന്നില്ല ഇല്ല.

si waktu yang ni mat. So kaya jalan orang kita kalau orang so kaya jaga lah si ayu mai tu yak tu ni. Tapi metok tak cuma si tak minum ni, si tak minum itu yang kalau alik. Kisah ni jatuh sama yang minggu atau ada mobil lagi kita ngak. Inok jalan tengah tak pun, inok hangit tu karung so kaya mobil tu karung man. Kisah ni ilok kosi tu kami tu sama yang minggu lu. Tapi melok tahun ngejak tengah atas sama dan nasi tak minitok kalau. Tapi mak atas tengah nilila aku nilk tu ni. Tapi aku lupa suka kan itu nak lagi lupa tanya nak lupa macam jom ni. Tuk saul lu nak nuk ya sini tak minyak kau yakin makin lu tigo so kau masih ni tak minitu nyaman. Tapi mata bunga pisuk kata ukaluk tak kagak jom kita nuna logo yukal lak. Ilaman ini kalau keluar kalau kau ini kalau dapat nak imanu naluk tu alam kita hak payung iman najok payu ya bud itu waktu kalau masih laga kalau tak mana ilang tahu waktu nak hak kalau tak tahan itu dapat najok payu ya ilang tak imit tu payung mat asyila tak pun sini tak soal elok semam megat gas orang tak kuat tak kuka angin kari kat tigo malik tu nak tigo tanan naja kalau aman ninga ugi juga kalau aga tak kuluta tanah ukalok tahagil lu ni sini tak begini ak tabu au ya lo lu mi ukalok mi au ya umman tak sakat lai tu alu tu kala so kai ma au ya lo alu la kami asuila ukalok lu tai nak kuke kak sa ngi manaja ke juga kalau kuke kak pak kalau angago kuke kum nangi tai nak tu ni lu tai mai mat. Naja kau yang kalau akan nyaman lah, aku kira sih kalau bayum mat anggur titi tu pun nak, awalan nak hak bayum mat. Oya kalau kan nak hitung kalau kan ilon ni, anggur titi tu pun nyampe nasi wasi anggur bayum mat. Anak aku kira nangin nama yuk, ukal kalau kamu kiri jalan tengah sih aku kira sih orang mana, ukat tolong ni putu uya tu nyamak petok. Unga tanu wah ni waktu yak ningat tu pet, tu ningai lah unga tanu waktu yak petok. Ukal kalau tak cuma. Asyila pinaswa kong ni yung magutay may mat kukak tu yak pagkaluwa kami go ani kuk tu alo putu yu yak hata doon nangasungwa kong nakamilu kalo kamagay yung nila ako si mamagutak mani kaya batsit yung nakto sinitak pagin yak ta din ni kakalukal lakto ko lumi tayo maunwa ang ulangat ta nalakano isyo magiluwa ng imi yabu ukalo na yagay yung yakalo makamagiluwa tu yalo ko si mayakalo nga. Kukak sebab kami ni lah, kukak tu gue kalau waktu gue putus tu ya hatta tu nak usang ane ukaliu. Tak boleh kemarat tu ya lok si maju kalau pindah si kumnyak tu kulu. Ukali kulu gue luat kulu ilah ukali lagi kulu gue luali. Asyula unwa gue lengat, tapi netap panenjing gue juga kalau aga. Kani gejak kulu tinni sini tak soal lok si mamat, kangat tamu. Tama ko piyak tuko uya kagalay. Kangat tama ya mo sila luto ko lang mo. At atagal sinintak piliok tuk. Tama ko inna ko ya kilito na nga no. Uya ka ni ukakaw ka makamme. Kamme ta kasi yung unang tuko abalungin ni. Tama abalung ko lang tuko uya ka ni. Tama na namag tuko pingas yung inok ako maang niyak tuko. Tana abaluya nga uya ka ni sinintak piliok tuko amma. Kiyok tani aliyakat yak tuko. Iyon nilo asyula aki sa kakalilo ko tayo may mat. Tabaon mo ang ulang nga sinilok tumo niyo tilong ali. Sinilong nung may tilong nga sila mo kipikang ito ko nila kayo tani ligi siya ni. Kipikak pa yung migata. Kipisak tahang igay mat. Asyula. Kipisak tahang igay mo kayo tani kisya ni tututukang igay malo. Kipikak pa yung migata tayo maawla ko luya luwat yak si madun na tuta. Kipituwa ka gati ko kayukta so kaya yung nyo siya ningin nyo. Ukoy ukulun lamay lo kayukta kipigil lugit so kaya yak sa kanyang itap patwa. Tayo may lingam may yung wali at atama tayo may lingat yung mga nila so wala katak to kululang at. Aw ya umman. As wala at ataga unu akut. Nipimingila to siya ka ulilok si magama. Unu akut aktun lang ya lumi. Saking uyang mi. Tayo cuman na isuman ningin na talon ni. Isuman ningin na malon nili saking uyang mi. Tayo cuman na unwal lo at tali mi uga yak kalon ni tamana isumagiligo.

0: တွေ့နာလိုက်တော့ပြပတ်လေလေနစီမလေ
1: းအေးအေးဇူလိုင် 17 our to nak our to nyanga alo lo ma alien chok that what you gonna have a what I know I to show people le lo gagne si vous mota tata our to sir rejoul les tamani si la tata hanno tsuni to no riak tsuni la sir no me velito tene tok tiro ko tete tete tete si la te avrina avrina yo mo pate le ne tamani mota inu tu amiu kara te hanu de chamu ji hanu ta lo sita una mech una pidele lo en un octavo inu tu amiu semi milio chete agone 40 agone 40 utu tigile wiki Kenning you chat in by me. You're going to have 40 training. 50 a call of Tanya. 1978. 58 new Puli. You're going to have a similar semi-two to that. I will never show any semi-two to that in the early territory. Sending you to normally send you. Sending me limited killing me, Lunakini, then sending you enclosity, acting you enclosity, to see the man of Kirlakan, sending you to the wood. Pinch to say, you so will not send a number to me. Then we go to the Kaulakati, the Virginia, the Leonora. The new look of the Senate, the Semaja Wood. And then up to Sunni, the new look to find the law on the new looking bureau for the letter. The same thing, the Napa, the Missioning, the Yuki, the Romaklo Green, the Netbook. The Mangos are cop. Again, I will send the rest of the Semaja. jungelen, dem kotor tora le haul man hat tut. Izi gauran lo izi gello. Dei mal do le kotor tut man. Tiro para lo teto. Si le lo le pilo lo melo, si le lo ma sala man. Ni va tsagale ni le me chikita o ma khaktsne ap tsakhaktsne. Ni va tsale Ingalnya lama dah, sehari macam hati langsung sih. Tapi, kalau main, kau tu main, teruk tu ilu, hanya tu tu ingat. Tapi tu malu tak. Ina kalau mungkinnya, hati lima, kita kalau mereka tanya nombor lima, hati lima, kita kita ulur mata. Anak tulur engkau langsung cepat nak kau ni atuk tunggu alaman dan ina kau mati ya ulurnya sikit dah lup sikit tunggu alam asyik dan cina kau nak tuk ikat rodius nang angin kusak hati ina kau lek tabung alam tak amu tabung tulur nampi Ukshuat lugu 30 minutes ni, yang kalau kita minimum orang tanu yang asyutin, jadi malu tu kalau mereka anak itu lugu 45 minutes ni yang aluin dua mut, aku ni malu tak, kita ni tinggal semua tanu orang asyutin, kan malu ni kat orang dia pun aku ni kalau tu. Atuk tahu nato melo akian tu nak ikat tahu melo hatok pet, tapi nanti hutang sakup, ini aku nak tahu tema kau nanti pinjau orang melo mik, ini liga aku nak hatta melo liat meni liat sama hatta tu tu kemeu liat tu sama hatta tu lo, dan nanti mahalu juga, aku lihat meni aku nak cipta lo. Jangan misal cerai seminit, jangan itu. Umurnya dikulit ko, umur ini sebenarnya pinjuk dia hantar support lelau su. Umurnya di sebenarnya, New York State kata lama mete nak sorat sini kita halang lelak di sini. Tak lelak umur itu cerai tu, angin. Unisti, macam macam orang macam tu kat sana. Anjalnya kita sahaja lom je nak sorang, ada kita cinti lepas lihat ni ni lihat ni, dia macam orang lom mesti, kita hak orang nak tetap, dia hak orang halal, nak sorang halal, tapi terkena tu nyut sini lom ni, ni juga tu. Kita cuma hanya kerja bersenang-senang dengan orang yang tahu macam mana kita kumpul dengan kita. Kita cuma guna orang. Demi tuhlah kita macam ni. hakeroksen omi ilsaatteni kakkalaan. Anaina kun mä lähtin suut, suuhun me jit. Tämä pivilleen varvukutta. Tämä niin tuo ilulakaangani kynsyttiin ja suku arona tut. Arona pelleen otyntyi. Niivätti siit, heilaulit, lelaun sehtu. Kotiin sitten heillä oli. Lähdään minä sieltäin. Tyyn sitten meitä ja tarvitsi. Kun oppusi. Tyyn sitten haluan meitä oman onnellemme. Tyyn sitten pikkupilmi. Tyyn omaa tuolemmata. Atsun ja pungalo. Inuhti jonga kinnakutuineni. Ja kohtele uran, niin vaan me tavatella uran. Taulu on ollut piru. Katsun ja rupunga. Teemme löynnä. Sumahin ja uhat me sen taa. Uven me tjusää suuni, niin tiimme me nyt. Katsun ja rupunga. Peppa uutu sumalo. Have a good day. Malo. Teikko alo, siipi siikko ne pinsoat laulut, tykkävimmi, äälikko, sääntii. Teikko atsunamme jäkkä, ammalu sääli soppaluku. Tänne on Daniel, ullu siit siellä on putit, aleena putit, siipi siikko ne tykkävimmi, mitä se oli, sitten ei ole muokka laustit. Daniel,
0: Daneli. Anangai. Nakumi Marialuk, apik su de haralangi keloksu. Nakumi uhalima unnasikin ne mega ullumi. Ana.
1: Uhakai
0: nahunga. Uhalima ananga
1: intuomia pikit. Uhakai nahunga.
0: Hei, nakumi.

0: for me. Thank you. May God be with you all.
1: Hai, Matiu situ lo lok si majoguna king wat kulu. A big jam 1996 ngulok si majok. Hai. Ma nau nika Dr. Meat. Na la si ribut. Tu masih kalau lok si mayomik. Sulit. Anak saw yi yumi dakunna lok si mamagok ubika unna suni ino lok si yumi dakunna tilugu unika lok si ma unika lok si tilugu dusak saw sumi
2: kama kwa e mak tui ame so ala e mak tui inui ilani ungitok kama kwa khaw saw tibik sakit e mak tui dakunna lok si mayunga Anak saya juga cak temi, upir saya juga juga takun nasi magama. Kadak tu anak suhu balau kata suhu suda makuto suda ulit si suda kadak me. Jadi ngalau agal kita buat dikit tu banyak juga me ulit si gua dikit suhu kadak tu apa lau tu kadak tu tu banyak nuk.

0: kamarigaw na yung tarito naman kapuk kina limami uli ilagalok tilugo. Otto tiga chugo anya chokti. Kupak kukulami ay tuiso ni khawji majwi. Allagak taupat. Kalunak tamulo ni taban na kapuk piyak taupat. Kupak kukulami ni muay tutaw kami allagak timinyot. Asikutuin na so kapalininga. Allagak taw kahangin makato kina nga matuyaw si malakalok pat kapumot. Piyak taw kaya hangito. Allagak taw kaya hangito. Ukang nga makayalo ka sa konga. Piyak taw ka sa kaya hangito kapu. Apiyarang ito. Allagak taw pa asikulang mat kapalininga. Tema. Kapalin ng mininadi kami. Niyong atalwa, awlat talakto, katigang ang ito. Pamang kami, niyong atalwa, ikingangat suni, at pangasito ngayong kalak, ikingang kami, niyong ata, awlat sato, awlat ahak suni, awlat abakayal na gani. Kaya may galak tilugo, takon na tuwin na sugo, kamakit anago. Isumamit din na sugo kamagay daw niyo sa ito. Tayo maawalat ako na si Jukubigin kami. Suli umba lang ito. Kisiyan ni talinga tayo at apagat sa makikatuto yalak mat makikiyak to yalak suni ni ako nga lukakat takatalak suni taman nakapo tayo may lingin na to imini kisiyan si Kutito. Tayo ma nakita palo tulog ay sige. Uy galagas to ko yalak to nakita palo tuli uy sige. Uy to. Ni maha nakita ni nga. Tuki siya kal na ito. Tukunga mo nakita. Uy galagas wakalok sa ni nakita. Tukunga kami. Ay mapibalayangin na suni. Niyo kaya katakto. Niyo kaya katakto, nalo nang ito niyo kaya ni nga. Taban na kapo, anak sa ni nga. Anong ni nga aniyadok. Kapo ako alwi. Taban taga anong niwi ni nga. Ilo ang akto niya. Kapo lito yung nalakto. Aniyalakto, anak sa, anak, imauto tigilo, anak sa panliyadok. Anong ni nga aniwaliyadok. Niyo kaya nakto. Niyo kaya kami. Piyun na siyo minaktawalak mayok. Makikaswak ni nga ni ako nga. Taligin lutot. Adap pala katakto. Takulo yalak sunilo. Inun ni. Ilumat sino ni. Sanayan itatat. Anak to ni. Anak sa'y kaswak to hangmat. Tay may taw su. Kamagi daw su. Ngitok. Anak sa'y kaswak tak. Allah ya kasih umatnya ini ilangi. Amaloni ane cakti kunut kauju majunut kalu nanu aci tu nasur. Kauju mana kauju yang itu tempat wong ane cakti uga laksutik. Anak saya kasar ni umit canut. Kalu nau uga laksut anak saya kasar aku tingati ujang memak kalu nap. Inyur li nama ningani uhabunga anak saya kasar aku tingani. Tämetsuni anak saati taulaksi maluk. Tämekkoa ka jaka, sukusi ukatiki jaka. Tämekkingo vaa hala kajo. Tämätukho ka juvini ukalaksuni anak saita vinyo. Imaatelumia taatango alik, inokkumia nanaksuni. Katango tiksango aga, tigoa. Tantaka kiko vaa hala kajo. Tämekko naattu vinyo unginami anak saita vinyo ukami. Kaujumani akkasi uut. Tamanna au kingulle usugum makuvigermak akherungani piyulaksuni au mik ugaatimme yokkingulle usugu tamanna ajugattu jangattu kingulle usugu kaujimane akkati immakha tamanna nokkane tengemmat imak peyam jalo amichalo mata ilang itako yao suong ito alam mata iti yumit tuak lalu tuak mata ilangi takulau tsagata suut nutaasuutillugi kisianili uttuutahaktunga ulippaliatsuni tsukkaituusuo kinippaliatsuni utakkisugu tsukkaituusuo taimaigaluartillugutin tsagiqaal tsagatamma kisiani takulaulaqtsimajuq tinisalimaaqaalumi kiivimajuq tsunapaanaqsaiyauniartuq tamantagauhanguaqutigigasuangitaqa ikajuqasuaqqunga qaujimagiahangmata inui pitsutiusuugummata manna qaujimaimun imaasuugummata ilimasunngimut
1: Ahai, tu masih kelau laku si majukan awak nikah di lugu anak sawi, yo mida kunna laku si mama aku, kau bika awak nadi lugu. Ahai, nak umi mager lalu tu tapi mina laku nasi kena mengerti sih kengo ya mau tiki tawar cemerta, nama si utjo tawar cemerta. Suli aku asil ni ada ku kau sih kain tengah kau pemulung yang yuinu nabi minun atsi abu milu mailing aju iguk. Kutu apa mih kau penuh ya balu laku mija kau datsi lagi laku satu nih laku. Anu kau laku ni ane kau tak tak kau lo ni iu lo aku ningani 20 misu ngoni limik. Aku ningalu plus 9. Sana kilo milu nabi ya laku mija kau datsi lagi laku satu nih laku. Anu kau laku sini lo ni iu mik 20 misu ngoni limik. Aku ningalu plus 7. Umi yuk milu nabi ya laku mija kau datsi lagi laku satu nih laku. Anu kau laku ni ane kau tak ni iu mik 20 misu ngoni limik. Aku ni haklo dilu plus 8. Inuk jua milu nabi ya laku mija kau suku yuli tu naga ya hak sudi lugu. Anu kau laku ni ane kau tak ni iu mik 20 mi 40 misu ngoni limik. Aku ni haklo dilu 11. Pupuk ni tu milu suku yuli laku mija kau anu kau lute ni iu mik 20 mi 40 misu ngoni limik. Aku ni ngalu plus 10. Aku lebih milu suku yuli laku mija kau anu kau laku ni ane kau tak tak awal ni iu lo aku ningani 20 mid 40 mod sungguh ni lemik. Aku ni hak lo dilo plus 10. Ibu jadi melon nubu jadi balo lak mejo sungguh yuli tu naga hak sudi lo dat cilegi lak tu satu in lula kut. Anu kalau di ni itu mik 20 mid 40 mod sungguh ni lemik. Aku ningalo plus 9. Salo ni lo sungguh yuli lak ni naga tau mejo dat cilegi lak tu satu in lula kut. Aku ni hak lo dilo plus 9. Kaya suami miraklan lek melon nubu jadi balo lak mejo sungguh yuli tu naga hak sudi lo dat cilegi lak tu satu in lula kut. Anu kalau di kabangan itu mik 20 mik 40 mod, sungguh ni mik. Oko ni haklo di lo 12. Waktu milo nubu ya balu lak mik yo, sungguh yo lidi naga hak sudi lo kok, tak cili gay lak tu satu ni lo kut. Anu kalau di one ni lo kabangan ni lo aku ni ngani 20 mik 40 mod, sungguh ni mik. Oko ni ngalo 14. Kayak sumilo sekian ni lo di nubu ya lak mik yo, sungguh yo lidi naga hak sudi lo. Tak cili gay lak tu satu ni lo kut. Anu kalau di one ni lo atau ni lo aku ni ngani 20 mik 40 mod, sungguh ni mik. Oko ni ngak 15. Aku belum milo sekian ni lak mik yo nubu ya lo di lo sungguh yo lidi naga hak sudi lo kok. Tak cili gay lak tu satu ni lo kut. Anu kalau di one ni lo atau ni lo aku ni ngani 20 mik 40 mod, sungguh ni mik. Oko ni ngak 16. Tak sih yang milo sekian ni lak mik yo nubu ya lo di lo. Sungguh yulit di naga hak sudi lukuk, tak cili gaya lak tu satu ni ulakut. Anak ulu di lu, wan ni ulu, atu ni ulu, aku ningani 20 mit 40 mut sungguh limik. Aku ninga 17, kutuwa milu nubi alak mi yugu guk, sungguh yulit di naga hak sudi lu. Tak cili gaya lak tu satu ni ulakut. Anak ulu di atu ni tu mi 20 mit sungguh limik. Aku ninga 18, ila ni nguduk. Nama saya kutuwa tu nama kama, ulu suci alang apa sih, hong apa sih.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikanginit, Tusaksaw Tutsiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusaksaw Katatsimajuit, Namiruluya, Tusaksaw Katatsimamata, Ajungit Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigiarun Natasi.